0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Sepada Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, aku mau informasiin nih yang datang dari sains dunia luar angkasa, yaitu NASA saat ini tuh sudah memulai tahap akhir persiapan peluncuran teleskop antariksa tercanggihnya mereka nih Tom Pro 2, yaitu Nancy Grace Roman Space Telescope di Kennedy Space Center. Dan sebelum resmi terbang, teleskop raksasa ini juga bakal diuji secara menyeluruh ya Tom Pro 2. Jadi mulai dari panel surianya, sistem termalnya untuk suhu ekstrim, hingga pengisian bahan bakarnya juga nih Tom Pro 2. Dan ini tuh akan dijadwalkan meluncur pada 30 Agustus 2026 mendatang. Dan Roman Teleskop ini juga ditargetkan bisa mengungkap miliaran galaksi baru dan juga ratusan ribu eksoplanet misterius dari titik orbit L2. Wah, makin canggih aja ya Tom Pro 2 ya. Dan bakal makin banyak rahasia alam semesta yang mungkin nantinya akan terungkap nih tahun ini. So Tom Pro 2, aku masih akan temenin kamu sampai jam 10 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Nomor 2, kita meluncur lagi yuk ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Nah, saat ini para kru hebat dari awak ekspedisi 74 di ISS ini lagi sibuk banget ya melakukan penelitian yang super penting nih Nomor 2, yaitu meneliti dampak kondisi tanpa gravitasi terhadap pertumbuhan tulang rawan dan sistem pencernaan manusia nih. Karena penelitian ini nih emang gak main-main fungsinya ya Nomor 2, karena selain ditujukan untuk menjaga kesehatan para astronotnya yang sedang bertugas dalam misi jangka panjang di antariksa, hasil dari risetnya ini tanpa bobot ini nantinya juga akan dibawa pulang untuk dasar pengembangan terapi medis baru bagi pasien di bumi. Wah, ini tuh terbukti ya teman Pro 2 ya, kalau misalkan sains di luar angkasa itu manfaatnya itu bisa langsung kembali lagi untuk membantu kita semua di bumi ini ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, aku masih temenin kamu sampai jam 10 nanti, dan jangan geser frekuensi kamu karena di jam 9 nanti aku akan nemenin kamu di Proaktif. So teman Pro 2, aku puterin lagu buat temenin pagi kamu.

si raksasa Indonesia yaitu MAPPA ini dikabarkan bakal kembali lagi ke semesta Attack on Titan dengan menggarap segmen animasi baru untuk game Attack on Titan 3 yang dijadwalkan rilis pada tahun 2027 mendatang nih Nippon Pro 2. Dan game terbaru besutan Koei Tecmo ini juga nantinya bakalan mengadaptasi alur cerita akhir dari Attack on Titan, termasuk peristiwa epic rumbling dan juga pertempuran klimaks yang belum pernah hadir di seri game sebelumnya nih teman Pro 2. Udah mulai kebayang gak sih teman Pro 2 keseruannya kayak gimana, menegangkannya kayak gimana, bikin penasaran gak sih? Nanti pokoknya saat kamu bisa memainkannya langsung, itu mungkin momen-momen puncak tersebut dengan visual animasi yang megah khas dari apa studio MAPPA nih Tom Pradua. So Tom Pradua, aku putarin satu lagu buat kamu, Cheat Codes Samfeld dengan You Don't Even Know Me.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, selamat datang di segmen Proaktif. Pro 2, aktif dan kreatif. Ini pas banget ya teman Pro 2, di jam 9 waktu Indonesia tengah ini aku Desi kembali hadir nemenin aktivitas pagi kamu. Yang pastinya ini masih penuh energi kan ya teman Pro 2 ya. Dan selama kurang lebih 50-60 menit ke depan, aku akan temenin kamu di segmen Proaktif. Di sini aku mau ngajak kamu semua untuk ngobrolin satu tema yang emang penting banget dan ini dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga harmoni moderasi beragama di dunia digital. Nah, teman Pro 2, siapa sih di antara kita nih yang gak megang smartphone sekarang? Mulai dari anak SD sampai yang udah lansia pun itu pasti megang smartphone nih. Nah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita juga udah hampir selalu berselancar di dunia maya kan ya. Jadi kita tuh bisa dapat informasi apa aja secara cepat, termasuk konten-konten keagamaan nih teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, di balik kemudahan itu semua, dunia digital juga punya tantangan yang besar banget, terutama soal gimana sih kita tetap bisa menjaga toleransi dan juga perdamaian di tengah keberagaman. Nah, pagi ini aku mau ngajak kamu ngulik nih apa sih sebenarnya moderasi beragama itu dan kenapa penting banget diterapkan di media sosial dan bagaimana peran kita sebagai anak muda untuk menjaga jempol kita nih biar tetap adem. Tapi sebelumnya teman Pro 2, aku mau puterin lagu dulu buat kamu.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Welcome back di Proaktif Tomo Berdua. Dan yang bakalan kita bahas di pagi ini adalah, seringkali kan orang salah paham ya, dikira moderasi beragama itu artinya memoderisasi atau mengubah ajaran agama itu sendiri. Padahal nih Tompro 2, jawabannya tuh sama sekali bukan yang kayak gitu ya. Yang dimoderasi adalah cara kita dalam beragama nih. Moderasi beragama itu adalah seperti sebuah sikap ataupun cara pandang kita dalam memahami dan juga mengamalkan ajaran agama secara seimbang, adil dan juga tidak ekstrim, teman Pro 2. Artinya, kita tuh harus selalu tetap taat dan teguh pada keyakinan agama kita masing-masing. Tapi di saat yang sama juga, kita harus menghormati dan juga menghargai perbedaan keyakinan orang lain nih, teman Pro 2. Dan di Indonesia, khususnya di kota Tarakan ini, masyarakatnya itu beragam. Jalan tengahnya atau moderat ini adalah kunci utama yang menjaga kita semua itu bisa hidup berdampingan nih, teman Pro 2. Pastinya bisa hidup berdampingan dengan rukun sejak dulu kala. Tapi ketika sikap ini diuji di dalam dunia digital, wah ini tuh ceritanya bisa jadi berbeda nih teman Pro 2. Kira-kira kayak gimana sih tantangannya teman Pro 2? Oke, nanti aku bahas lagi tapi setelah lagu yang berikut ini.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Baik lagi di Proaktif Tolong Pro 2. Dan gak terasa banget nih Tolong Pro 2, kita udah masuk ke segmen 4 di Proaktif. Nah Tolong Pro 2, sebagai generasi muda yang kreatif dan aktif, juga yang melek teknologi, kita tuh punya kekuatan besar loh buat ngerubah warna dunia digital kita menjadi lebih positif. Langkah pertamanya tuh gampang banget nih, yaitu bisa menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Jadi kalau kamu nih misalkan dapat informasi ataupun potongan-potongan video mengenai keagamaan, isu-isu keagamaan yang sekiranya memojokkan pihak lain atau agama lain, tapi kamu ngerasa kayak ini tuh meragukan gitu, ya udah nggak usah disebarkan dulu tuh teman Pro 2, atau nggak usah langsung komentarin gitu loh. Dan apalagi kalau sampai dikomentarin itu secara emosional ya, wah itu jangan sampai ya Tom Pro 2 ya. Tapi yang bisa kamu lakuin adalah cek dulu kebenarannya dari sumber yang terpercaya pastinya nih Tom Pro 2. Dan yang kedua ini Tom Pro 2, kita penuhi ruang digital dengan konten-konten yang menyejukkan kalau bisa nih Tom Pro 2. Jadi kamu bisa

bisa bikin infografis, bisa juga bikin video singkat atau sekedar kutipan kata-kata bijak yang menceritakan indahnya kebersamaan, indahnya saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan, dan juga pentingnya menjaga tutur kata di internet, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ingat ya, dunia digital yang damai itu bukan berarti semua harus sama ataupun seragam. Tapi dunia digital yang indah adalah ketika kita bisa berbeda pendapat tetapi tetap bisa saling menghormati dengan ketikan yang sopan dan santun.

0: pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Okay.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menembak.

0: Welcome back di Proaktu Tuan Pro 2. Dan obrolan kita tadi itu cukup seru ya Tuan Pro 2 ya. Pentingnya menjaga moderasi beragama di dunia digital pagi hari ini. Namun sayang banget nih Tuan Pro 2, karena kebersamaan kita di Proaktif edisi hari ini tuh udah harus berakhir Tuan Pro 2. Jadi kesimpulannya adalah media sosial adalah cerminan dari diri kita sendiri nih Tuan Pro 2. Mari kita gunakan jempol kita untuk merajut persatuan, bisa juga menyebarkan kedamaian dan merawat toleransi. Jadikan akun media sosial kamu itu sebagai tempat yang aman dan juga nyaman bagi siapa aja yang berkunjung nih Tuan Pro 2. So Tuan Pro 2, yuk kita jadi netizen yang cerdas dan juga bijak demi Indonesia yang tetap rukun dan harmonis. So, terima kasih banyak Tuan Pro 2 buat kamu yang udah setia banget nemenin aku dari jam 5 pagi tadi sampai jam 10 kurang ini. Tapi Tuan Pro 2, aku akan masih nemenin kamu di Pro 2, di Info Pro 2. Dan juga kamu jangan geser frekuensi kamu, karena nanti di jam 10 akan ada Pro 2 Hitlist bareng sama Kartini. So, terima kasih banyak teman Pro 2. Aku Desi, pamit.
1: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

决定。Info Pro 2 FM

0: Soalnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi. Informasi yang pertama, Tom Pro 2, jajaran kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis etomidet cair jaringan internasional sebanyak 8.600 ml. Dalam operasi tersebut, petugas juga turut mengamankan 4 warga negara asing, dan komoditas ilegal ini diperkirakan memiliki nilai ekonomi mencapai 47,47 miliar rupiah, serta berpotensi disalahgunakan menjadi 6.782 wadah atau cartridge cairan rokok elektrik. Informasi yang kedua, Tom Pro 2, tim nasional Prancis dilaporkan berhasil memimpin untuk sementara dengan skor 1-0 atas Irak pada babak pertama pertandingan lanjutan grup I yang berlangsung Selasa dini hari tadi. Sejak peluit sepak mula dibunyikan, skuad Les Bleus langsung menerapkan strategi menekan dengan intensitas tinggi guna menguasai jalannya permainan di lapangan dan sekaligus juga meredam skema serangan balik dari tim nasional Irak. Dan informasi yang terakhir, Tom Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi resmi menjalin kerjasama strategis dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA untuk penguatan kapasitas talenta kecerdasan buatan nasional. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nazar Patria menegaskan bahwa kolaborasi pengembangan kompetensi AI bersama instansi Jepang ini akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan digital di masa depan. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id. Tapi Tom Pro 2, jangan bergeser frekuensi kamu, karena Kartini akan temenin kamu di Pro 2 Hitlist. So, thank you so much Tom Pro 2. Aku Desi, pamit. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman Produ. Kartini comeback lagi pastinya nemenin kamu ya di santai siang sampai di jam 3 sore teman Produ. Seperti biasa Produ Hitlist bakal nemenin kamu ya dari jam 10 sampai di jam 12 siang. Dan aku juga udah nge-share beberapa lagu teman Produ yang bisa banget untuk kamu polling ya untuk lagu Indonesia. Itu ada dari lagunya Ijetov, Mungkin di Depan Buram, Vanessa Z, featuring Roni Parulian, Tak Akan Terulang, Adrian Khalif 2001 kali, Sambal Cipta, Pencuri Malam. Dan untuk lagu mancanegaranya ada dari lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, Shakira, featuring Burna Boy, Dai Dai, Nona Rollerblade, teman Produ, dan juga BTS, Swim. Tinggal teman Produ pilih aja lagu mana yang pengen banget untuk kamu dengerin di siang ini ya. Ntar bakal aku puterin di Produ Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sebagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

102 FM teman terbaik kamu. Kita masih di Sempre 2 Hitli, Sempre 2. Dan yang pastinya aku senang banget karena masih ditemenin dengan kamu yang lagi beraktivitas ya di siang hari ini, dan cuaca hari ini lumayan pol banget panasnya, tapi tidak menurunkan semangat kamu atau Sempre 2 untuk beraktivitas terus ya, walaupun cuaca lagi panas tapi hati tetap harus adem ya, teman Sempre 2. Dan aku bakal muterin lagu lagi untuk Sempre 2 Hitlist yang udah di-vote oleh teman Sempre 2. Ada dari lagunya Vanessa Z featuring Roni Parolian, Takkan Terulang.

Pre-2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre-2. Liverpool menyetujui kesepakatan kontrak dengan jangka panjang untuk Munoz dari Osasuna, teman Pre-2. Dan pemain 22 tahun saat ini bermain di Piala Dunia akan bergabung dengan skuad pelatih Andoni Iraola menjelang musim 2026-2027. Dan menarik perhatian banget ya, teman Pre-2, di Real Madrid ya di tahun 2021 dan juga membintangi tim B atau Castilla selama 2024 dan juga 2025 dengan 18 kontribusi gol ya, yaitu 11 gol, 7 assist dari 34 penampilan. Dan Munoz itu membuat debut tim senior sebagai pemain pengganti di El Clasico Mei 2025 di Camp Nou, tuan Pre-2. Tentunya ia juga membantu satu penampilan Liga serta dua di Piala Dunia antar klub ya. Osasuna merekrutnya menjelang musim 2025-2026 dengan Munoz bermain 2766 menit dan mencatat 12 kontribusi gol, 7 gol dan 5 assist. Wow, keren banget ya teman Pre-2. Dan gak kalah keren dengan lagu yang satu ini yang bakal aku puterin untuk teman Pre-2 hitlist, ada dari lagunya Adrian Khalif 2001 kali.

Pre-2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre-2. Kita masih di segmen Pre-2 Hitlist. Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk kepoin IG kita, teman Pre-2, di @RRIPre2 Tarakan. Dan aku masih punya satu lagu Indonesia yang bakal aku putar untuk segmen Pre-2 Hitlist. Ada dari lagunya IGTF, Mungkin di Depan Buram.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yes, semua Pro 2, kita masih di segmen Pro 2 Hit List. Buat kamu, jangan lupa untuk kepoin IG kita teman Pro 2 di @rri_pro2tarakan. Karena Pro 2 Hit List bakal nemenin kamu setiap hari di jam 10 hingga di jam 12 siang teman Pro 2. Jadi jangan pernah skip lagu kesukaan kamu ya, atau lagu favorit kamu teman Pro 2, biar tetap bertahan di chart top 20. Tetap semangat buat kamu yang beraktivitas. Kita next ke lagunya Lala Huta, Hebat.

0: Hitlist.
1: Waktunya Fredua Hitlist.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap logout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune nemenin aku di Santai Siang ya. Dan kita masih di segmen Pradua Hitlist. Kita langsung aja ke lagu pertama untuk mancanegara. Ada dari lagunya Olivia Rodrigo, Drop It.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, di mana Julia Jacqueline resmi mengumumkan album studio keempatnya, yaitu The Game. So, album yang akan dirilis di 25 September nantinya ini tentang menjadi proyek pertamanya ya bersama label 4AD, teman Pro 2, sekaligus menandai babak baru juga dalam perjalanan karir penyanyi dan penulis lagu asal Australia tersebut. Dan diproduksi oleh Julia Jacqueline bareng Robert Moinos ya. The Game direkam sepenuhnya di Melbourne dan berisi 10 lagu, teman Pro 2. Album ini tentunya lahir pada periode ketika Julia Jacqueline itu memiliki lebih banyak waktu untuk bereksplorasi setelah menyelesaikan kontraknya dengan label sebelumnya dan tengah mencari manajemen baru. Wow, semoga aja ya segera gitu, teman Pro 2. Karena berbeda dari album-album terdahulunya di mana kali ini ia memilih untuk menggarap proyek tersebut di kota yang sudah menjadi rumahnya selama hampir satu dekade, teman Pro 2. Kita masih sama Pro 2 Hitlist. Kita next ke lagu berikutnya, ada BTS dengan Swim.

0: Sahabat kreatif, masa muda itu cuman sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pre-2 FM, teman terbaik kamu, teman Pre-2. Thank you banget buat kamu ya udah nemenin aku di santai siang. Dan kita langsung aja kali ya ke lagu berikutnya. Ada dari lagu yang lagi viral banget, yaitu dari lagunya Nuna, Rollerblade.

Yes, Tumam Pre 2. Gak kerasa udah hampir mau di jam 12. Sudah waktunya kita ke lagu terakhir Tumam Pre 2. Tapi jangan kemana-mana setelah ini, karena nanti bakal ada Pre 2 Kapa karya Pak Gentaka bareng aku dan juga Randa Tumam Pre 2. Pantengin terus ya Pre 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Coba deh, kamu ingat-ingat ya, seberapa sering kamu ngelihat teman tongkrongan atau orang-orang di sekitar kamu tuh yang tiap Sabtu atau Minggu pagi itu tiba-tiba pasang status lagi sepedaan keliling kota lengkap pakai helm, pakai kacamata hitam ya. Terus di bawah fotonya ada tulisan nih, Minggu pagi sehat dulu biar kuat ngadepin kenyataan hidup. Pernah gak kamu lihat kayak gitu nih, Din?
2: Bukan cuman pernah sih, Ran, tapi emang lagi rame banget ya. Malahan kadang-kadang lo yang bela-belain beli outfit olahraga mahal cuma demi kelihatan estetik pas lagi goes santai.
1: Bener banget ya.
2: Tapi ya gak apa-apa dong, kan tujuannya positif ya, Ran ya. Buat bener. Gaya hidup sehat sekaligus refreshing, nyari udara segar setelah seharian beraktivitas semingguan ya. Apalagi tuh, wah, pusing banget sih. Selamat siang teman Pradua, bareng aku Tini dan rekan siaran aku Randa di Pradua Kapa series edisi Hobi Jadi Cuan.
1: Yes, benar banget. Selamat siang teman Pradua ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngajak kamu semua buat melihat tren olahraga sepedaan ya. Ini bukan cuma sekedar kegiatan buang keringat atau mungkin ajang pamer di media sosial aja ya, Tin ya. Karena hari ini kita udah masuk ke episode 4 nih. Wah. Di Pradua Kapa series kali ini ya, dengan judul baru yaitu adalah olahraga jalan, healing gas, cuan ikutan.
2: Yes, hari ini kita bakal ngupas tuntas siaran ya seputar fenomena hobi goes, teman Pradua, dan juga rental sepeda anak muda Tarakan, yang dimana perkembangannya tuh makin rame banget. Dan kita juga mau ngebuktiin teman Pradua kalau kegemaran bersepeda santai sambil nyari tempat healing ini ternyata melahirkan sebuah peluang usaha rental sepeda yang relate banget dengan lifestyle atau gaya hidup sekarang. Dan kita bakal bongkar tipsnya teman Pradua, skema cuannya sampai cara eksekusi yang seru banget.
1: Betul nih teman Pradua. Jadi siapkan diri kamu ya buat dapetin banyak insight bermanfaat siang ini nih. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan makin mendalam, kita punya pantun pembuka dulu nih seperti biasa buat nemenin siang hari ini. Kamu dengerin ya.
2: Wow.
1: Pergi ke Juwata membeli mangga.
2: Cakep.
1: Jangan lupa singgah ke rumah Roni.
2: Cakep.
1: Selamat siang anak muda Paguntaka. Yuk dengerin obrolan seru Randa dan Tini.
2: Wah. Cakep bener ya, Randa dan teman Pradua. Berhubung pantunnya udah dapet, yuk kita dengerin dulu dua lagu hits pilihan Pradua berikut ini biar suasana siang kamu makin relax. Tetap bareng kita berdua di Pradua Kapa, karya Paguntaka, pusat kreasinya anak muda.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Ron,
1: oi.
0: Kalau sore-sore kamu lewat di sekitaran area Stadion Datu Adil ya, depan Islamic Center atau mungkin sepanjang jalur lurus ke arah Pantai Amal, pasti mata kamu dimanjain banget sama pemandangan anak-anak muda Tarakan yang lagi rame goes sore bareng circle-nya. Ada yang pakai sepeda lipat, ada yang pakai mountain bike. Pokoknya seru banget sih kelihatannya.
1: Wah, asli ya
0: tentunya. Iya
1: dong. Kayaknya tren goes di Tarakan ini nih emang lagi naik daun banget gitu ya. Selain dapat sehatnya anak-anak muda, kita itu sekalian nyari suasana buat healing tipis-tipis kayaknya tuh.
0: Yes, betul.
1: Habis pulang kuliah mungkin, atau mungkin pulang kerja, atau mungkin kerja kelompok ya. Tapi masalahnya Tin ya, banyak di antara teman pro 2 tuh yang pengen banget ikutan nimbrung goes estetik kayak gitu. Tapi batinnya tuh langsung menjerit pas tahu harga sepeda di toko sekarang tuh rata-rata jutaan rupiah.
0: Wah.
1: Jadi belum punya sepeda nih Tin.
0: Wah, gimana ya? Tapi justru karena adanya dilema itu teloran, sekarang ditarakan mulai bermunculan nih fenomena baru yang cerdas banget sih kalau aku bilang. Beberapa anak muda Tarakan yang jeli melihat peluang ini itu sengaja membuka jasa rental sepeda harian ya, atau mungkin per jam.
1: Wow.
0: Jadi iya, jadi mereka itu ngasih solusi nih Ran buat orang-orang yang pengen banget gaya hidup sehat dan ikut tren goes tanpa harus keluar modal gede buat beli sepeda baru. Gampang
1: wow
0: banget kan?
1: Iya keren sih, keren ya. Ini taktis banget kayaknya Tin ya.
0: Iya dong.
1: Saling menguntungkan namanya ya.
0: Iya.
1: Nah jadi buat teman pro 2 yang penasaran ya, gimana seluk beluk tren usaha lokal ini ya, jadi jangan kemana-mana, karena di segmen ketiga kita bakal ngajak kamu main kuis interaktif mitos versus fakta ya, biar makin paham polanya nih. Tapi kita dengerin dulu dua lagu asik berikut ini.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Kembali lagi di Pro 2 Kapas Series Hobi Jadi Cuan. Masih bareng Randa dan Tini yang lagi membahas topik olahraga jalan, healing gas, cuan, ikutan. Teman Pro 2, biar siang kita makin melek ya, kita main mitos atau fakta dulu nih, Tin nih.
2: Oke.
1: Jadi kita seputar realita bisnis rental sepeda anak muda di kota kita tercinta Tarakan ya, Tin ya. Coba lempar kuis pertamanya nih.
2: Oke, pertanyaan pertama. Wah, dedekan ya.
1: Apa nih? Mitos. Siang-siang pertanyaan.
2: Iya lagi. Mitos atau fakta, kalau mau buka bisnis rental sepeda di Tarakan, kita itu harus punya ruko fisik atau mungkin lapak sewa yang mahal dulu di pinggir jalan raya. Ayo, jawabannya apa nih, Ren?
1: Jelas mitos besar sih, Tin. Faktanya ya, Tin ya, anak-anak muda Tarakan yang udah jalanin bisnis ini tuh rata-rata tuh manfaatin garasi rumah mereka sendiri atau mungkin sistem COD ya. Mereka tinggal pasang promosi di Instagram. Jadi kalau ada yang mau sewa di daerah stadion atau mungkin kampung satu atau mungkin daerah Islamic Center gitu ya, unit sepedanya tuh tinggal diantar langsung ke lokasi janjian. Hemat biaya operasionalnya.
2: Wah, keren ya. Dan jawabannya tepat banget. Wah, emang luar biasa ya teman Pradua. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih.
1: Ada lagi.
2: Ada dong. Mitos atau fakta, kalau tren rental sepeda di Tarakan itu cuman musiman doang. Kalau trennya hilang, ya bakal sepi.
1: Ini juga mitos ya, Tin, kalau menurut aku ya.
2: Oke, kenapa tuh?
1: Karena anak muda Tarakan itu dasarnya tuh suka kumpul-kumpul dan nyari kegiatan sore yang beda dari biasanya. Jadi selama spot-spot asik kayak area olahraga kota atau mungkin kedai kopi lokal kita masih ramai ya, kebutuhan armada buat jalan-jalan santai itu bakal terus ada. Bahkan nih ya, sekarang rental sepeda tuh sering banget disewa buat properti foto prewedding mungkin, Tin. Atau mungkin bikin konten kreatif ya. Nah, gimana cara ngitung duitnya secara real gitu ya? Kita bedah simulasinya di segmen selanjutnya setelah jeda berikut ini.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu. Dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini. Kapa, karya Paguntaka. Let's get

0: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka. Selamat datang kembali di segmen yang paling ditunggu-tunggu ya sama calon pengusaha muda Paguntaka. Masih di Pradua Kapa Series episode 4. Ran, ya. Dari tadi kita udah ngomongin cuan anak muda Tarakan.
1: Iya
0: gak sih? Sekarang coba dong kita bedah hitung-hitungan ya. Kayaknya ini yang paling ditunggu banget sih.
1: Wah, hitung-hitungan ya.
0: Iya, hitung-hitungan kasarnya biar teman Pradua tuh dapat bayangan realnya teman Pradua. Nah,
1: siap-siap. Jadi kita langsung bedah secara matematis ya, tapi santai ya Tin ya. Bayangin nih misalnya kamu punya 3 unit sepeda standar atau mungkin sepeda lipat aja dulu di rumah gitu. Kita taruh tarif sewa yang sangat bersahabat buat kantong pelajar Tarakan nih. Misalnya Rp15.000 per jam. Atau kalau mau paket puas goes sore durasi 3 jam bayar Rp35.000 gitu.
0: Wah, murah banget dong buat ukuran kantong mahasiswa ya Ran ya, atau mungkin pelajar sih, itu udah murah banget.
1: Bener,
0: kan, udah mudah dijangkau lah gitu. Modal patungan sama temen juga bisa banget gak sih?
1: Bener.
0: Terus kalau hitungan per minggu gimana?
1: Nah

0: Ini dengerin nih Din. Jadi misalkan di akhir pekan ya, Sabtu atau Minggu gitu, tiga unit sepedamu tuh masing-masing disewa dipakai paket sore yang 35.000 tadi gitu. Berarti dalam satu hari akhir pekan kamu tuh dapat 3 dikali 35.000, totalnya udah dapat 105.000 rupiah. Kalau dikali 2 hari ya, Sabtu Minggu, dalam seminggu kamu udah pegang 210.000 rupiah uang jajan tambahan bersih. Nah kalau sebulan udah hampir 900.000 rupiah. Itu baru modal 3 sepeda di rumah aja loh, Tin. Dan cuma jalan di akhir pekan aja loh. Sepedanya cuma disewain di Sabtu dan Minggu gitu ya. Itu kan udah lumayan banget gitu buat nambah tabungan tanpa mengganggu jam kuliah atau mungkin jam sekolah kamu.
1: Bener banget sih, gila ya. Simpel banget konsepnya, Ran. Jadi benar-benar hobi olahraganya itu dapat banget ya. Sehatnya dapat, healingnya dapat, dompetnya juga ikutan tebel.
0: Ikutan dapat
1: ya. Itu enggak mungkin di skip ya. Nah, setelah lagu hits berikut ini teman Radua, kita bakal kasih tahu variasi jalur usaha apa aja yang bisa dikembangin dari hobi goes ini selain rental biasa. Stay tune.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Wah, hitung-hitungan di segmen tadi bikin kayaknya mata langsung ijo ya, Tin,
0: yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Kalau udah bahas uang-uang ya. Balik lagi bareng Randa dan Tini di Pro 2 Kapa Series, teman Pro 2 hobi jadi cuan ya. Dan Tin, jalur bisnis di dunia olahraga goes santai ini tuh kan gak cuma sebatas nyewain sepeda di depan rumah doang.
0: Betul.
1: Gitu ya. Coba dong kita spill alternatif kreatif lainnya tuh apa contohnya.
0: Oke, banyak banget sih sebenarnya jalurnya, Ran. Selain retail reguler, kamu juga bisa buka jasa paket goes sore dan plus dokumentasinya.
1: Wah, ada dokumentasi nih.
0: Jadi gak perlu sibuk nyuruh siapa buat ngefotoin gitu ya. Jadi kamu bukan cuma nyewain sepedanya, tapi kamu juga merangkap jadi pemandu rute jalan yang seru, sekaligus bantuin fotoin atau mungkin videoin mereka pakai handphone kamu dengan sudut yang estetik banget buat bahan konten Instagram atau TikTok mereka. Jadi kan nilai plus juga gak sih?
1: Iya, bener lagi, bener-bener.
0: Anak muda sekarang tuh rela bayar lebih demi hasil dokumentasi yang keren.
1: Iya, iya, jadi kayaknya emang kebayang serunya ya, Tin ya. Apalagi pasti kan gak mungkin ya kalau misalnya kita sepedaan terus sibuk ngefoto atau ngerekam sendiri,
0: iya,
1: kan agak repot ya.
0: Repot banget sih, jadi gak menikmati suasananya.
1: Bener. Nah, tapi jalur lainnya juga ada nih, Tin.
0: Apa tuh?
1: Ada jalur lainnya tuh kolaborasi dengan spot kuliner lokal Tarakan.
0: Wah.
1: Jadi misal nih, kamu bisa bikin rute goesnya tuh, titik finishnya tuh adalah mungkin kedai kopi lokal, atau mungkin tempat makan jajanan yang lagi hits di daerah Kampung Satu, atau mungkin di Pantai Amal gitu ya. Jadi kamu bikin paket gabungan gitu, sewa sepeda plus voucher diskon minum kopi di tempat tujuan.
0: Wah.
1: Ini kan namanya saling menguntungkan sesama pelaku industri kreatif lokal kita ya kan?
0: Betul, dan ini idenya keren banget sih, teman Pro 2. Jadi emang benar-benar luas banget ya ruang buat kita berkreasi. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi pilar energi penutup, aku mau nantang Randa buat ngeluarin satu-satunya pantun maut kita siang ini, teman Pro 2. Coba keluarin pantun andalan kamu, Ran.
1: Oh, tenang, siap, udah aku siapin nih.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Oke, okay, ya, dengerin ya teman Pro 2 ya. Beli takjil di Kampung Satu.
0: Cakep.
1: Makannya bareng sama si Joni.
0: Cakep.
1: Kalau kamu butuh ide bisnis yang jitu, mending goes bareng Randa dan Tini.
0: Just betul sih pantunnya. Jiwa entrepreneur kamu tuh ya, olahraga langsung membara ya.
1: Ya, yuk, pasti.
0: Kita nikmatin dulu dua lagu terakhir berikut ini ya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi penutup aksi nyata, jangan kemana-mana.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Hari pertama buka jasa rental, beh, sepedanya dilap sampai mengkilap betul. Wah. Dari ujung stang sampai rantai. Ya. Minggu kedua pas lagi sepi pelanggan yang nyewa, si ownernya tuh malah males-malesan, sepedanya digeletakin di garasi sampai berkarat, terus bisnisnya ditinggalin gitu aja karena bosan gitu. So, teman berdua ya, kita udah masuk di segmen paling krusial sebelum kita berdua pamit mundur dari ruang dengar kamu siang ini ya. Jadi mengubah hobi olahraga santai jadi bisnis rental yang berjalan lancar di Tarakan itu, musuh terbesarnya tuh bukan modal uang nih, Tin.
2: Apa
1: tapi
2: tuh?
1: Aspek konsistensi dan perawatannya.
2: Oke. Wah, ternyata penyakit klasik anak muda kita tuh emang sering banget di situ ya, Ren ya.
1: Benar.
2: Nggak jauh-jauh deh pokoknya ya. Karena bisnis jasa penyewaan itu kuncinya ada pada kenyamanan dan keamanan pelanggan. Jadi teman berdua, kalau kamu malas ngerawat unit sepeda kamu, bannya dibiarin gundul ya, atau mungkin remnya nggak pakem, dijamin deh pelanggan gak bakal mau balik lagi buat menyewa. Jadinya rugi gak sih?
1: Benar lagi ya.
2: Dan kamu teman berdua itu harus punya komitmen jangka panjang ya, buat menjaga kualitas armada agar tetap prima di mata pasar. Jadi jangan cuma bersemangat di minggu-minggu awal doang ya, alias anget-anget teh ayam.
1: Tepat sekali ya Tinia. Gak ada kesuksesan bisnis itu yang datang secara instan tanpa adanya kerja keras gitu.
2: Betul.
1: Aksi nyata yang bisa kamu lakukan mulai hari ini ya, setelah dengerin siaran kita, adalah buang jauh-jauh rasa minder atau rasa malas kamu ya teman pro 2. Mulai dulu aja inventaris sepeda yang ada di sekitar kamu, rawat dengan baik gitu. Kemas konsep paket promosinya lewat media sosial kreatif sekreatif mungkin. Dan tawarkan ke teman-teman dekatmu aja dulu.
2: Betul.
1: Jadi ketika hobi gue sehatmu itu dikelola dengan penuh kedisiplinan, percaya deh, cuan bakal ikut mengalir lancar ke dalam dompet kamu.
2: Betul banget teman pro 2. Ini kayaknya memang suntikan motivasi yang luar biasa banget ya di siang ini teman pro 2 dan juga Randa.
1: Benar.
2: Biar energi positif dan semangat kreativitas kita makin membumbung tinggi keliling kota, yuk kita suarakan bareng-bareng jargon kebanggaan program kita siang ini, Ran.
0: Pro 2 Kapa, karya Paguntaka, pusat kreasinya anak muda.
2: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pro 2 Karya Paguntaka. Fiuh, akhirnya sampai juga ya Ran ya, kita di garis finish siang hari ini. Gimana, berasa habis goes keliling Tarakan gak urulan kita dari tadi?
1: Banget ya Din ya, berasa
2: capeknya dapat ya.
1: Berasa dapat keringat sehat ya, sekaligus dapat vitamin cuan kayaknya Din ya, buat teman pro 2 di rumah. Oke dorang ya, itu tadi perjalanan kita di episode 4 ya, olahraga jalan, healing gas, cuan ikutan. Semoga simulasi dan tips rental sepeda tadi beneran bikin kamu tergerak buat buka garasi ya, dan mulai ngitung peluang ya Tin ya.
2: Yes, betul banget teman berdua. Dan buat kamu yang nanti sore beneran gue sore di area stadion atau mungkin Islamic Center, jangan lupa jepret momen kamu terus ya, tag Instagram kita di @rrpro2tarakan. Kita pengen banget nih lihat seberapa sehat dan estetiknya sore kamu hari ini.
1: Betul banget. Jangan lupa pantau terus media sosial kita juga ya, buat bocoran hobi apa lagi yang bakal kita kuliti di episode selanjutnya. Karena di hobi jadi cuan, semua kesukaan kamu punya harga yang pantas.
2: Akhirnya aku Tini yang siap-siap mau lanjut goes beneran nih.
1: Weh, beneran nih ya.
2: Beneran cari keringat nih.
1: Dan aku Randa yang bertugas menjadi mekanik dadakan ya. Pamit undur diri teman pro 2, selamat lanjut istirahatnya ya, tetap sehat, tetap kreatif, dan mari goes menuju cuan ya Tin ya.
2: Iya. Yeah.
1: Dan sampai jumpa di rute berikutnya.
2: Bye.
3: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa, karya Paguntaka. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

102.2 FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Erling Haaland mencuri perhatian banget saat menjalani pertandingan bareng Norwegia di Piala Dunia 2026. Bukan hanya karena dua golnya di gawang Senegal, tetapi juga perubahan nama ya di punggung jersey-nya, yang dimana teman peradua ini memicu rasa penasaran publik. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Norwegia, Haaland tampil dengan nama Braut Haaland di atas nomor punggung 9. Dan perubahan ini tentunya langsung menjadi sorotan karena berbeda banget dari nama yang selama ini dikenal luas di dunia sepak bola tahun berdua. Ternyata keputusan tersebut bukan tanpa makna, dan Haaland menambahkan nama Braut yang merupakan nama keluarga dari ibunya, yaitu Gray Marita Braut, dan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok yang berperan besar dalam hidupnya. Banyak atlet memilih menggunakan nama lengkap ya teman berdua, atau menggabungkan nama orang tua sebagai identitas dan juga sekaligus simbol penghargaan terhadap keluarga, dan Haaland itu salah satunya teman berdua.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Yes, teman berdua, kita masih di Santai Siang. Kita kembali ke dunia olahraga, di mana Harry Kane kembali menorehkan catatan penting ya di panggung Piala Dunia. So, teman berdua, di mana penyerang Bayern Munchen ini mencetak 2 gol pada laga pembuka Inggris di Piala Dunia 2026. Dan 2 gol tersebut membuat koleksi Kane di Piala Dunia kini mencapai 10 gol. Jumlah ini tentunya menyamai torehan legenda Inggris yaitu Gary Lineker, teman berdua, sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di ajang Piala Dunia. Kane juga menjadi pemain kedua yang mampu mencetak gol untuk Inggris di 3 edisi Piala Dunia berbeda, yaitu di tahun 2018, 2022 hingga 2026, teman berdua ya. Sebelumnya pencapaian tersebut hanya diraih David Beckham di edisi 1998, 2002 dan 2006. Bagi Kane, pencapaian ini tentunya menambah daftar prestasi impresifnya di Piala Dunia, teman berdua. Dan kapten Inggris tersebut sebelumnya meraih sepatu emas ya pada Piala Dunia 2018 di Rusia setelah mencetak 6 gol. Jadi emang prestasinya sangat luar biasa banget, teman berdua. Dan pada Piala Dunia 2022 di Qatar, ia kembali menambah 2 gol. Dan tahun ini di Piala Dunia 2026, ia sukses membuka laga dengan 2 gol lagi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti

Masih di Pro 2, santai siang teman Pro 2, dan kita masih di dunia olahraga ya. So, Norwegia di mana meraih kemenangan 3-2 atas Senegal pada pertandingan kedua grup E Piala Dunia 2026. Dan hasil ini tentunya memastikan Norwegia melaju ke babak 32 besar bareng Perancis dari grup itu teman Pro 2. Dan sementara kekalahan tersebut membuat Senegal itu dipastikan tersingkir ya dari persaingan menuju fase gugur turnamen. So, pertandingan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat, di mana Norwegia tampil percaya diri banget setelah meraih kemenangan pada pertandingan pembuka grup sebelumnya teman Pro 2. Dan walaupun demikian, tim asuhan Stel Solbakken ya sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat yang diperagakan Senegal.

Dan peluang emas pertama diperoleh Norwegia pada menit ke-37 tambah 2 melalui Martin Odegaard di kotak penalti lawan. Namun tendangan pemain Arsenal tersebut masih mampu digagalkan kiper Senegal, yaitu Eduardo Mendy, di mana Norwegia akhirnya memimpin 1-0 pada menit ke-43 melalui gol Marcus Holmgren Pedersen yang memanfaatkan kesalahan lawan, dan Kalidou Koulibaly gagal menyapu bola dengan sempurna sehingga menciptakan peluang bagi Pedersen di kotak penalti.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pre 2 FM, teman terbaik, teman-teman Pre 2, kita ke Indonesia yuk ya. Setelah tadi kita beberapa informasi ke Piala Dunia, kali ini timnas lagi lapangan. Putra dan putri Indonesia terus berupaya meraih tiket ke Asia Games 2026. So, mereka akan menjalani program pemusatan latihan secara mandiri di luar negeri. Dan untuk pengurus pusat Federasi Hoki Indonesia, teman Pre 2, itu tengah melaksanakan training camp ya di Darwin, Australia. Sebanyak 40 penggawa timnas hoki putra dan juga putri Indonesia itu sudah siap berada di negeri kanguru tersebut ya teman Pre 2, di sejak 20 Juni. Dan tim asuhan Muhammad Dharma Raj itu tentunya akan menjalani serangkaian uji coba dengan klub-klub lokal hingga 30 Juni nantinya. Selain TC dan uji coba, 5 pemain putra dan 6 pemain putri itu diberikan kesempatan teman Pre 2 untuk memperkuat klub hoki Liga Australia. Dan yang pasnya juga teman Pro 2, di mana kapten timnas hoki putri Indonesia Aulia Akbar Al Art ya itu mengapresiasi komitmen PPFHI untuk bisa menyelenggarakan pelatnas di Australia. Dan dia juga berharap ya untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga turut memberikan perhatian yang dia butuhkan.

Pratwe FM, teman terbaik kamu, teman merdue. Tim nasional bola voli putri Indonesia petik menangan dramatis atas Qatar, teman merdue, dengan skor 3-2 pada laga grup B AFC Cup Men 2026. Dan tentunya kemenangan ini merupakan kemenangan perdana Alvin Daniel ya, dan juga kawan-kawan di ajang AFC Cup 2026. Indonesia memulai pertandingan dengan kurang baik setelah tertinggal jauh di pertengahan set 12-4 teman merdue, dan terus mencoba pastinya untuk lebih tampil yang terbaik teman merdue. Dan tim merah putih nyatanya nggak bisa berbuat banyak dan menyerah lewat 14-25 pada set pertama. Namun permainan mulai membaik pada set kedua setelah Indonesia menjaga keunggulan 15-13 teman merdue. Dalam posisi unggul ini, tim Garuda terus menambah poin demi poin ya, untuk bisa menutup set menjadi 25-22. Dan pada set ketiga, Qatar tampil lebih baik di awal set dengan mendulang poin demi poin. Namun, lagi-lagi Indonesia mampu tampil jauh lebih ngotot ya, untuk bisa membawa kedudukan menjadi 16 sama teman merdue. So, pertandingan tentunya perjalanan begitu sengit banget ketika Indonesia akhirnya memaksa Qatar menyerah lewat 32-30. Wow, ini benar-benar ya saling mempertahankan pasnya teman merdue. Dan Indonesia sempat memaksa kedudukan menjadi imbang 25 sama, tapi Qatar pada akhirnya memetik kemenangan dengan 27-25. Dan kemenangan ini membuat Indonesia sementara berada di juru kunci dengan koleksi 2 poin dari 2 pertandingan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Kita masih di Santai Siang. Tapi kali ini kita ke informasi entertainment yuk, teman Radio. Di mana aktor Timothy Chalamet ya dan aktris Selena Gomez itu akan membintangi film animasi teman Radio, yaitu Not Alone. Di mana diproduksi Illumination ya, studio di balik film animasi populer seperti This Pickable Me dan juga Super Mario Bros. So, Variety mewartakan kalau Chalamet dalam film ini ya teman Radio tentang alien itu akan berperan sebagai pengisi suara tokoh Joe, yaitu mekanik roket yang tertutup yang menjalani kehidupan tenang seorang diri. Dan di mana teman Radio, sementara Gomez akan memerankan Friend ya, seorang astro botanis brilian yang sedang mengembangkan roket pertama di dunia yang menggunakan bahan bakar dari tumbuhan. Wah, ini bakalan seru banget sih teman Radio, karena menurut sinopsis film, Joe dan juga Friend ini dipertemukan ketika mereka tuh harus mempersiapkan peluncuran perdana roket. Dan kehidupan mereka itu menjadi rumit banget teman Radio ketika tiga alien kecil bernama Dang, Willy dan juga Sherm ya, itu sedang dalam pelarian berlindung di rumah Joe. Ini bakalan seru banget sih kalau menurut aku, karena ketiga alien ini merasa roket Friend itu bisa menjadi sarana mereka untuk kembali ke rumah dengan selamat teman Radio. Karakter alien Dang, Willy dan juga Sherm ya akan diisi oleh Rob Brydon dari Barbie The Trip ya, ada juga Dan Morgan teman Radio yang pernah bermain di Chang On dan juga Mandy, dan juga Jamie Demetrio yang pernah main di Cruella dan juga Jay Kelly teman Radio. Penggarapan film Not Alone akan diarahkan oleh Eric Guillon, Clary Dodson teman Radio dan juga Jonathan Delval. So ini bakalan luar biasa banget karena Guillon sebelumnya pernah ikut menyutradarai film animasi Despicable Me 3 serta menjadi desainer Despicable Me dan juga Minions teman Radio. Pendiri sekaligus CEO Illumination, Chris Meledandri akan bertindak sebagai produsen ya. Not Alone di produser eksekutifnya mencakup Joy Poirot teman Radio, ada juga Richard Curtis dan David Distenfold. Dan animasi ini akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai 16 April 2027.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kementerian Kebudayaan menjalankan program Kita Cinta Lagu Anak atau KILA 2026 untuk bisa mendukung lahirnya lebih banyak lagu anak melalui lomba cipta lagu dan lomba menyanyi lagu anak. Program KILA sendiri, teman Prodo, yang dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2020 ini merupakan wujud upaya Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penciptaan lagu anak dan juga pengembangan talenta muda serta pemanfaatan lagu anak sebagai media pendidikan, hiburan, dan pembentukan karakter. So, teman Prodo, di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebutkan kalau KILA 2026 ini sebagai ruang kreatif ya untuk mendorong lahirnya lebih banyak lagu anak berkualitas yang bisa menjadi sarana penanaman nilai, pembentukan karakter, penguatan rasa percaya diri teman Prodo, serta peningkatan kecintaan terhadap kebudayaan dan juga bangsa.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Pemimpin grup K-pop BTS RM resmi ditunjuk ya sebagai duta global pertama untuk Museum Nasional Korea. Dan penyanyi yang memiliki nama asli Kim Namjoon ini ditunjuk sebagai duta global pertama Museum Nasional Korea untuk bisa membantu mempromosikan warisan budaya Korea ke seluruh dunia, teman Produe. Dan Direktur Museum Nasional Korea Yo Hong Joon itu juga menyampaikan harapannya agar RM ini bisa membantu meningkatkan profile museum di tingkat global. So, teman Produe, di mana penunjukan RM ini ya sebagai duta global pertama dari Museum Nasional Korea itu menurut pihak museum karena ketertarikan sang penyanyi ini terhadap budaya dan juga seni tradisional Korea Selatan yang ditunjukkan sejak lama, dan serta upayanya juga dalam mendukung pelestarian warisan budaya. RM diketahui menyumbangkan masing-masing 100 juta won, teman Produe, ya, pada tahun 2021 dan 2022 kepada Overseas Korean Culture Heritage Foundation untuk bisa mendukung pelestarian dan restorasi aset budaya Korea yang berada di luar negeri. Wow, ternyata memang perannya ini sebagai duta global akan berpartisipasi juga ya teman Prado dalam berbagai kegiatan promosi museum serta membantu memperkenalkan sejarah dan budaya tradisional Korea kepada masyarakat internasional. Dan sebagai kolektor seni yang antusias, RM juga dijadwalkan menggelar pameran khusus teman Prado yang dimana menampilkan karya-karya dari koleksi pribadinya di San Francisco Museum of Modern Art pada Oktober nantinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, di mana album Arirang milik grup K-pop populer BTS masuk dalam daftar album terbaik yang diterbitkan oleh publikasi musik di Amerika Serikat dan juga Inggris di paruh waktu pertama tahun 2026 ya, Teman Pro 2. Dan menurut warta The Korea Herald, di mana majalah Rolling Stone dalam daftar The Best Album of 2026 so far yang dipublikasikan di 15 Juni menyebut BTS menunjukkan akar Korea mereka dengan Arirang yang luar biasa banget. So, selamat kabar harian Inggris The Telegraph juga memasukkan album penuh kelima BTS ke dalam daftar album terbaik yang diterbitkan di 13 Juni lalu. Dan The Telegraph menyebut kalau grup beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook ini sebagai wajah K-pop. Dan menurut NM, untuk memperdua album Arirang dari grup BTS itu memadukan warisan budaya negara asal mereka dengan pengaruh global.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini, di mana Kementerian Kebudayaan berupaya meningkatkan pengetahuan kaum muda tentang riwayat hidup dan keteladanan para pahlawan nasional. Di mana Teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon mencontohkan, Kementerian Kebudayaan tahun lalu menyelenggarakan lomba menulis surat untuk pahlawan dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Menteri Kebudayaan dalam pertemuan dengan keluarga komposer lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman membahas upaya untuk merawat peninggalan W.R. Supratman, serta meningkatkan literasi kepahlawanan generasi muda. Dan Menteri Kebudayaan mengemukakan perlunya penyusunan buku tentang riwayat hidup W.R. Supratman berdasarkan silsilah keluarga dan keterangan keluarga untuk meluruskan informasi tentang sejarah hidup sang pahlawan. Informasi berikutnya Teman Pro 2, di mana Prancis meraih kemenangan meyakinkan atas Irak meski laga sempat tertunda lebih dari 2 jam. Kemenangan 3-0 itu mengantar Les Blues melaju ke babak 32 besar Piala Dunia. Pertandingan di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, di mana berlangsung dalam kondisi cuaca yang sulit, sebanyak 68.344 penonton turut terdampak penundaan akibat ancaman badai petir. Dan setelah itu hujan deras dan ancaman petir melanda kawasan stadion Teman Pro 2 saat laga dimulai kembali. Prancis berhasil menambah 2 gol dari Mbappe dan Ousmane Dembele untuk memastikan kemenangan. Informasi terakhir Teman Pro 2, grup idola K-pop Stray Kids tengah bersiap akan kembali dengan merilis album baru hingga menjalani tour dunia. Di mana menurut laporan Yonhap, Teman Pro 2, kabar itu diumumkan JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Stray Kids bahwa album baru bertajuk This and That dijadwalkan akan rilis di 7 Agustus nantinya. Dan Stray Kids juga akan lebih dulu merilis single digital Run It di 24 Juni, di mana lagu pre-release ini juga akan dimasukkan ke dalam album mendatang. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersama aku Kartini, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di siang hari ini Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada Karanda yang nemenin kamu, dan nanti juga bakal ada Pro 2 update Teman Pro 2. So, aku pamit, thank you banget ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Apa kabar hari ini ya? Semoga selalu semangat dan siap menerima update musik hari ini teman Pro 2 ya, bareng aku Randa yang nyapa kamu di update hari ini. Dan yap, kita langsung aja ke kabar pertama ya, datang dari salah satu bintang pop paling bersinar saat ini teman Pro 2. Ada Olivia Rodrigo nih teman Pro 2, penyanyi yang dikenal lewat lirik-lirik emosional dan dekat dengan generasi muda ini ya. Ini kembali mencetak sejarah teman Pro 2. Di mana album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini sukses debut di posisi nomor 1 tangga album Billboard 200 dan jadi album ketiga Olivia yang berhasil meraih pencapaian tersebut teman Pro 2. Dan yang menarik ya, album ini tuh mencatat penjualan hampir 500.000 unit hanya dalam minggu pertama. Ini angka yang nunjukin gitu bahwa Olivia bukan lagi sekedar fenomena sesaat, melainkan sudah menjadi satu nama terbesar dalam industri musik pop saat ini. Dan kalau kita bicara soal isi albumnya ya, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini tuh menghadirkan sisi Olivia yang lebih dewasa nih teman Pro 2. Ia masih membawa ciri khasnya berupa lirik jujur, puitis, dan penuh emosi ya. Namun kali ini dibalut dengan eksplorasi musik yang lebih berani, di mana dua lagu yang paling mencuri perhatian ada Drop Dead yang berhasil menembus puncak tangga lagu, serta The Cure yang juga sukses masuk jajaran lagu terpopuler tahun ini. Di mana album ini tuh memperdua seolah menjadi perjalanan gitu tentang cinta, kehilangan, harapan, dan juga proses menerima diri sendiri. Tema yang kerasa sangat personal banget teman Pro 2, namun tetap relevan untuk banyak orang. Jadi gak heran jika para penggemar tuh langsung memberikan respon luar biasa sejak hari pertama perilisannya. Dan kabar baiknya lagi teman Pro 2, Olivia juga tengah bersiap menjalani tour dunia bertajuk Unrevealed yang akan dimulai pada September mendatang. Jadi teman Pro 2, kalau kamu sedang mencari album pop dengan lirik kuat, produksi musik yang matang, dan juga cerita yang bisa bikin relate ya, album terbaru Olivia Rodrigo ini wajib masuk playlist kamu.

Tomom Pro 2 dari dunia K-pop ya, ada kabar yang bikin hati hangat nih datang dari member Hoshi. Sosok yang dikenal sebagai performer energik sekaligus leader performance dari tim Seventeen, Tomom Pro 2. Ini kembali nunjukin gitu bahwa pengaruh seorang idola itu bisa membawa perubahan nyata bagi banyak orang. Dimana lewat donasi senilai 100 juta won atau sekitar lebih dari 1 miliar rupiah, Hoshi ini membantu pembangunan dan juga renovasi fasilitas sekolah di Zambia, Afrika. Dimana berkat bantuan tersebut, Tomom Pro 2 kini anak-anak di sana tuh punya 5 ruang kelas baru, fasilitas toilet yang lebih layak, hingga lingkungan belajar yang jauh lebih nyaman untuk mengejar cita-cita mereka. Yang menarik ya Tomom Pro 2, ini bukan pertama kalinya Hoshi terlibat dalam kegiatan sosial, dimana sebelumnya ia juga mendukung pembangunan sekolah di Laos dan juga aktif memberikan bantuan pendidikan melalui berbagai program kemanusiaan. Dimana hal ini nunjukin bahwa popularitas yang dimilikinya ini gak hanya digunakan untuk berkarya di atas panggung, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Di mana meski saat ini Hoshi masih menjalani wajib militer di Korea Selatan ya Tomom Pro 2, tapi semangat dan juga kepeduliannya itu tetap terasa nih hingga ke berbagai belahan dunia. Di mana bahkan dalam pernyataannya Hoshi ini berharap ruang kelas baru tersebut bisa menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar dengan nyaman, tumbuh sehat, dan juga berani bermimpi lebih besar. Nah Tomom Pro 2, kalau biasanya kita mengenal Hoshi lewat penampilan panggung yang penuh energi dan juga koreografi yang powerful gitu ya, kali ini ia nunjukin sih selain sebagai sosok yang peduli terhadap pendidikan dan juga masa depan generasi muda. Dan kalau bicara soal karya Tomom Pro 2, salah satu lagu Seventeen yang cocok menggambarkan semangat untuk terus maju itu ada lagu Super ya Tomom Pro 2, dimana lagu ini membawa pesan tentang kerja keras, ketekunan, dan keyakinan untuk mencapai mimpi meski menghadapi berbagai tantangan. Ini sebuah pesan yang selaras dengan apa yang dilakukan Hoshi hari ini ya Tomom Pro 2, membantu anak-anak agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih masa depan mereka. Keren di atas panggung, menginspirasi di kehidupan nyata, itulah Hoshi dari Seventeen.

Teman Pro 2 bersiap ya, karena kabar yang satu ini sukses bikin Army Indonesia kembali heboh nih Teman Pro 2. Dimana setelah 2 hari konser langsung ludes ya diserbu penggemar Teman Pro 2, dimana promotor akhirnya resmi menambah 1 hari pertunjukan untuk tur dunia terbaru bertajuk Arirang di Jakarta. Jika sebelumnya konser hanya dijadwalkan pada 26 dan juga 27 Desember 2026 ya, kini satu tanggal tambahan itu resmi dibuka pada 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gimana penambahan jadwal ini jadi bukti luar biasa Teman Pro 2 betapa besarnya antusiasme Army Indonesia ya. Bahkan sebelum konser digelar gitu, tiket untuk 2 hari pertama itu udah jadi salah satu topik paling ramai dibicarakan di media sosial. Banyak penggemar yang rela berburu tiket sejak pagi, bahkan menyiapkan berbagai perangkat demi mendapatkan kesempatan menyaksikan idola mereka secara langsung gitu ya. Jadi buat yang belum bisa kebagian tiket nih Teman Pro 2, kesempatan kembali dibuka melalui 2 tahap penjualan. Pertama, untuk pemegang Army Membership ya, kemudian dilanjutkan dengan penjualan umum. Namun promotor juga mengingatkan para penggemar agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan tiket yang mengatasnamakan orang dalam atau jalur khusus nih Teman Pro 2. Jadi kalau bicara soal BTS ya, tentu bukan hanya konsernya yang selalu dinantikan gitu, tapi juga pesan yang mereka bawa melalui karya-karyanya gitu ya. Salah satu lagu yang sangat cocok menggambarkan perjalanan BTS hingga berada di titik sekarang adalah lagu ini nih Teman Pro 2, dimana lagu ini berbicara tentang keberanian menghadapi tekanan, tantangan, dan juga segala rintangan yang datang dalam perjalanan hidup. Dimana dengan lirik yang penuh semangat serta aransemen yang megah ya, On menjadi simbol bagaimana BTS ini terus melangkah maju meskipun berada di bawah sorotan dunia. Dimana pesan itulah yang membuat BTS bukan hanya menjadi grup musik global nih Teman Pro 2, tapi juga sumber inspirasi bagi jutaan penggemarnya. Dan kini lewat konser Arirang yang akan segera hadir ya selama 3 hari di Jakarta, dimana Army Indonesia siap menjadi bagian dari sejarah baru perjalanan BTS. Siapkan lightstick kamu Teman Pro 2, hafalkan fan chance-nya ya, dan pastikan hanya membeli tiket dari jalur resmi ya Teman Pro 2.

Bareng aku Randa ya, dan informasi terupdate berikutnya datang dari band indie pop asal Indonesia Tumang Pro 2, dimana ada The Midnight Darlings yang kembali menyapa pendengar lewat karya terbaru mereka yang berjudul Momentary Pleasure Tumang Pro 2, dimana lagu ini tuh jadi langkah lanjutan perjalanan musikal mereka dengan menghadirkan nuansa yang hangat, dreamy dan juga penuh refleksi ya Tumang Pro 2. Dan secara tema nih, Momentary Pleasure ini berbicara tentang kebahagiaan yang hadir hanya sesaat gitu, dimana tentang bagaimana manusia sering mengejar momen-momen menyenangkan, namun pada akhirnya harus menerima bahwa tidak semua hal itu bisa bertahan selamanya. Dibalut aransemen indie pop yang lembut dengan sentuhan synths dan juga atmosferik ya, lagu ini cocok didengar saat malam hari atau mungkin ketika kamu sedang ingin menikmati waktu untuk diri sendiri. Dimana melalui lagu ini teman kedua The Midnight Darlings ini nunjukin perkembangan musikal yang semakin matang nih, sekaligus memperkuat identitas mereka di skena musik independen Indonesia.

Temen Pro 2, kalau kamu lagi cari musik terbaru dan enak, pas banget stay di sini. Naikin volumenya, tetap di Pro 2 Update.

0: Tumam Pro 2, itu dia rangkaian informasi seru di Pro 2 Update hari ini ya. Mulai dari Olivia Rodrigo yang kembali menguasai Billboard, aksi mulia Hoshi Seventeen di Zombia, dan konser BTS Jakarta yang makin meriah dengan tambahan satu hari pertunjukan, hingga serta karya terbarunya The Midnight Darling yang siap menemani playlist kamu, Tumam Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 ya, Tumam Pro 2, radionya anak muda Indonesia, karena musik bukan cuma untuk didengar, tapi juga untuk dirasakan nih Tumam Pro 2 ya. Dan juga ya, kita ketemu lagi nanti di Pro 2 Update berikutnya.
1: Teman Pro 2, kamu udah dengerin Pro 2 Update. Semoga playlist kamu makin nambah dan mood makin aman. Catch you on the next update.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih bareng aku Randa di Sore Ceria ya. Kalau tadi di Pro 2 update, sekarang di Sore Ceria aku tetap nemenin kamu nih sampai dengan nanti di jam 8 malam. Dan kabar gembira teman Pro 2, ini tuh datang dari penggemar drama Korea ya. Ada The Trauma Code, Heroes on Call ya. Jadi serial medis yang sukses mencuri perhatian penonton itu dikabarkan tengah mempersiapkan musim terbaru nih teman Pro 2. Jadi pada 22 Juni 2026 media Korea Selatan My Daily itu melaporkan bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober mendatang. Di mana laporan tersebut juga menyebut tim produksi berencana menggarap musim kedua dan ketiga itu secara bersamaan teman Pro 2. Dan menurut laporan itu musim kedua akan terdiri dari 8 episode ya. Naskah untuk 4 episode pertama disebut telah selesai ditulis dan sejumlah pemeran utama musim pertama juga dikabarkan akan kembali bergabung dalam proyek tersebut ya. Mereka diantaranya ada Ju Ji Hoon, Chu Yong Woo, Ha Yong, dan juga Yeon Kyung Ho ya teman Pro 2. Dan di musim kedua ini disebut akan melanjutkan kisahnya Baek Kang Hyuk yang diperankan sama Ju Ji Hoon, karakter dokter bedah jenius yang dikabarkan akan mengunjungi pusat trauma berat di wilayah pedesaan. Dimana menanggapi laporan tersebut teman Pro 2, Netflix ini belum memberikan konfirmasi secara resmi ya terkait produksi musim terbaru. Namun perusahaan mengakui tengah melakukan pembicaraan mengenai kelanjutan dari serial tersebut. Di mana teman Pro 2 ya, The Trauma Code Heroes on Call ini merupakan drama medis yang diadaptasi dari webtoon populer, dan serial ini mengikuti kisahnya Baek Kang Hyuk, seorang ahli bedah berbakat dengan pengalaman di medan perang. Kalau misalnya kamu udah nonton yang serial pertamanya ya, pasti kamu udah enggak sabar buat nunggu yang serial selanjutnya nih teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja kapan tayangnya, nanti akan diinfoin selanjutnya.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, NASA melalui fasilitas Wallops Flight Facility itu dijadwalkan meluncurkan roket suborbital pada Rabu 24 Juni 2026. Di mana peluncuran itu direncanakan berlangsung antara pukul 5.30 hingga 9.30 waktu setempat ya. Dan NASA ini membawa puluhan eksperimen yang dikembangkan oleh mahasiswa Teman Pro 2. Di mana eksperimen itu tergabung dalam program RockSatX dan juga RockOn ya. Dan uniknya NASA ini menggabungkan dua program pendidikan tersebut dalam satu misi roket untuk pertama kalinya, di mana sekitar 250 peserta dari 38 tim universitas dan juga community college terlibat. Dan gak hanya itu nih, tapi hampir 50 eksperimen itu berhasil dimuat dalam satu roket melalui inovasi tim teknis, di mana program RockOn ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam merakit eksperimen dari nol di lokasi. Sementara RockSat ditujukan bagi tim yang lebih maju Teman Pro 2, dimana tujuannya yakni untuk merancang dan juga mengembangkan eksperimen yang menyerupai misi NASA sesungguhnya, dimana eksperimen yang dibawa mencakup pengukuran cuaca, radiasi di atmosfer atas. Mereka juga akan menguji teknologi seperti pelindung panas, pelacakan puing antariksa, dan juga sistem robotik, dimana roket jenis Terror Improvert Malmute ini diperkirakan mencapai ketinggian sekitar 100 mil atau mungkin sekitar 160 km Teman Pro 2. Dan setelah itu roket akan kembali ke bumi dengan parasut di Samudra Atlantik untuk dipulihkan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 masih dengan informasi dari dunia perfilman ya. Sekarang ada film Supergirl yang siap hadir di bioskop Indonesia mulai 24 Juni 2026 nih Teman Pro 2. Di mana film superhero ini mengadaptasi komik Supergirl Woman of Tomorrow ya, karyanya Tom King, dan film ini disutradarai oleh Craig Gillespie dan juga diproduseri James Gunn serta Peter Safran Teman Pro 2. Keduanya juga mengembangkan semesta baru DC Studios melalui berbagai proyek besar, dan cerita film ini Teman Pro 2 berpusat pada Kara Zor-El yang menyimpan trauma mendalam akibat kehancuran Krypton, di mana pengalaman tersebut membentuknya menjadi sosok yang lebih keras dan tertutup. Berbeda dari Superman ya, Kara ini sempat menyaksikan kehancuran planet asalnya secara langsung, dan luka masa lalu itu terus membayangi setiap langkah kehidupannya. Di mana dalam penggambarannya karya ini bertemu gadis muda bernama Ruth Maria Knoll, di mana Ruthie ini ingin membalas kematian ayahnya yang dibunuh secara kejam. Dan tersentuh oleh tekadnya Ruth ya, Kara ini memutuskan membantu menjalankan misi berbahaya, dan mereka kemudian menjelajahi berbagai planet dan juga wilayah antar galaksi. Di mana film ini dibintangi oleh Millie Alcock Teman Pro 2 sebagai Kara Zor-El atau Supergirl-nya, dan turut bermain Eve Ridley, Matthias Sonert, Jason Momoa, David Krumholtz, dan juga Emily Beckham, dengan perpaduan aksi, drama, dan juga pertualangan kosmik. Dimana Supergirl ini jadi tontonan menarik Teman Pro 2 ya. Film yang berdurasi panjang ini siap menyapa penonton mulai 24 Juni 2026.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, saat libur panjang ya, kayak sekarang kan udah masuk musim liburan nih. Destinasi berbasis alam itu tuh terbuka, tetap menjadi pilihan favorit nih Teman Pro 2. Karena menawarkan pengalaman menyegarkan bagi banyak orang gitu. Dimana beragam kegiatan menarik ya, mulai dari berkemah, mendaki, hingga mungkin menikmati panorama alam. Itu membuat kunjungan terus meningkat Teman Pro 2. Dan dikutip dari rri.co.id, meski kerap dipadati wisatawan, kawasan bernuansa hijau jauh ini tetap dinikmati dan diminati karena menghadirkan suasana tenang yang membantu melepas penat. Di mana pemandangan indah serta udara bersih menghadirkan suasana berbeda dari rutinitas perkotaan yang padat, dan juga sejumlah faktor yang membuat destinasi alam ini tetap menjadi pilihan favorit saat masa liburan panjang tiba. Dan Teman Pro 2 ya, banyak wisatawan ini lebih menyukai perjalanan yang menawarkan suasana nyaman, tenang, dan juga pengalaman kebersamaan yang lebih dekat. Dimana destinasi alam kayak mungkin villa atau area berkemah itu mendukung kegiatan bersama secara lebih akrab, jauh dari keramaian. Lalu ada juga kawasan pegunungan dan dataran tinggi yang kerap jadi tujuan favorit untuk menikmati suasana alam yang lebih menenangkan nih Teman Pro 2. Apalagi dengan mungkin suasana asri dengan pepohonan, sungai, dan angin pegunungan, itu memberi relaksasi alami yang menenangkan pikiran. Dan juga yang terakhir, liburan ke wisata alam ini jadi paling populer karena biasanya relatif lebih murah dibandingkan destinasi lain yang lebih mahal Teman Pro 2. Transportasi, penginapan, dan juga aktivitas alam biasanya lebih terjangkau sehingga menarik minat banyak wisatawan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus ngomongnya.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: yang mengikuti irama serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saja kamu mendengarkan Info Pro 2 seputar fakta unik bersama aku Randa. Kita masuk ke fakta unik pertama, teman Pro 2. Tahukah kamu durian dijuluki sebagai raja buah? Bukan tanpa alasan ya, teman Pro 2. Ukurannya yang besar, kulitnya yang berduri tajam seperti mahkota, serta cita rasanya yang khas, itu membuat durian dianggap memiliki kelas tersendiri dibandingkan buah-buah lainnya di Asia Tenggara. Dan kita masuk ke fakta unik selanjutnya, teman Pro 2. Aroma durian yang sangat kuat itu ternyata berasal dari senyawa sulfur alami yang terkandung di dalam buahnya. Inilah yang membuat durian menjadi buah yang unik, karena biasanya orang hanya punya dua reaksi gitu, sangat suka atau justru tidak tahan dengan baunya. Dan kita masuk ke fakta unik terakhir, teman Pro 2. Durian itu punya ratusan varietas berbeda di Asia Tenggara, di mana setiap jenis punya karakter rasa, tekstur, warna daging, hingga tingkat kemanisan yang berbeda-beda. Beberapa varietas terkenal diantaranya adalah Musangking, Montong, hingga berbagai durian lokal Indonesia yang punya cita rasa khas dari daerah asalnya. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa seputar fakta unik, dan setelah ini masih di 107 FM Pro 2 Tarakan.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif ya di jam 7 malam. Teman Pro 2, yang pertama datang dari musisi ada namanya Rival Himran. Di mana Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi itu memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Di mana ada Rival Himran, teman Pro 2 ya, di mana langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar punya daya saing yang komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Di mana dua musisi yang terpilih tadi, salah satunya dari Rival Himran dan juga The Box Band, teman Pro 2, yang merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Di mana di salah satu lagunya Rival Himran ada yang judulnya La Vita e Bella, teman Pro 2, di mana lagu ini bisa kamu dengarkan di platform Spotify dan juga YouTube ya, dan tentunya setelah ini bakal langsung aku puterin. Ini dia Rival Himran, teman Pro 2 ya, dengan judul lagunya La Vita e Bella.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: I'm on my lonely. So what you up to now?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Datang dari musisi ada namanya Murpi Radio, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media itu memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Teman Pro 2, yang tadi namanya ada Murpi Radio, di mana dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yang judulnya Graduation Song, di mana dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik ya Teman Pro 2. Dan di lagu Graduation Song sebenarnya ini dirilis pertama kali pada 2018, tapi kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. So setelah ini bakal langsung aku puterin ya Teman Pro 2, lagu Murpi Radio dengan judul Graduation Song, sekaligus lagu ini menjadi perjumpaan perpisahan kita Teman Pro 2, maksud aku ya, karena gak kerasa sudah waktunya aku harus pamit dari ruang dengarnya kamu. Thank you udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi Teman Pro 2 ya. Dan setelah ini kamu bakal mendengarkan ada MLC Musik Live Chat yang disiarkan langsung relay dari area Pro 2 Jakarta. Dan nantinya kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So aku Randa pamit Teman Pro 2, kita ketemu lagi besok ya. See you dan sampai jumpa lagi. Yeah.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita masih bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam ya. Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjauhkan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 bintang radio.
0: Bintang radio juga ya.
1: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga,
0: gokil. Yoi, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di betul tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tadi masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan hari ini kita sudah tidak berdua doang ya.
1: Tapi sudah bertiga.
0: Yoi.
1: Barengan sama
0: Rio
1: Laksud. Halo.
2: Wah. Gua gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last card.
1: Bener gak
2: last card. Last card itu bahasa apa sih yo?
1: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
0: Oke.
1: Jadi Laskart. Laskart, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. Tapi keren sih.
2: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
1: Enggak sih kak.
2: Emang lu aja yang bikin tuh.
1: Aku dari papa ya? Buat aku doang.
2: Ih gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
1: Sini skart.
0: Iya benar.
2: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
2: Satrio.
1: Satrio.
0: Oh iya dulu tuh kan Rio.
2: Tapi waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
2: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
1: Elim 3.
2: Elim 3 ya lo harus
1: lah itu showcase yang udah mulai live itu udah
2: Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
1: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
2: punya nama ya, panggung nih,
1: stage name.
2: Panggung. Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
1: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga kan, gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
2: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskart itu sih.
0: Gokil.
2: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskart
0: langsung.
2: Rio. Aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
2: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur, jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
2: Josh.
0: Florentino. Gue suka
2: tiga suaranya.
0: Betul.
2: Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara ini.
0: Karena banyak juga ya di sini.
2: Banyak juga gitu.
0: Benar.
2: Dan ini sebenarnya kali berpanya Rio ikutan Idol.
1: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
2: Belum serius banget ya?
1: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
1: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, ya. Baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan suara persiapannya.
2: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
2: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
2: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
1: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
2: Karena
1: gitu.
2: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
1: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
2: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 yeah. Juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selina ya?
1: Iya waktu itu duet.
2: Itu duet waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
2: Kayak suruh ngangkat bokong gak sih saya.
0: Susah bener-bener.
2: Yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
1: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin? Iya,
1: dari judges pasti yang paling aku inget komentar dari Kang Sole sih.
2: apa itu?
1: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
2: Ya baju ya.
1: Gue tau
0: itu. Oh, komen baju.
2: Padahal Pak, baju kan kita disiapin ya.
1: Iya gak sih? Iya sih Kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
2: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
1: Iya Kak.
2: Udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware lagi nih. Akhirnya tim jadi juga lebih ini Kak, apa namanya, milihin bajunya tuh lebih.
0: Okay.
1: Apa sih istilahnya tuh kan lebih.
2: Iya lebih fit gitu, supaya lebih fit lagi baju, rambut. Karena itu ngaruh banget ternyata. Yes.
0: Betul, betul.
2: Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patokannya mereka.
0: Betul.
2: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
1: Bikin aku ini juga tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
2: kayak pressernya gitu ya.
1: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
2: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi itu sangat membantu pasti ya.
1: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak
0: waktu di atas panggung. Bener.
2: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
1: Lagu emang kita diskusi kak ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu. Dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa. Kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C, itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak. Kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
1: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
2: Gitu ya. Sulit ya.
1: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
1: Jadi ya, semuanya challenging sih kak jujurnya.
0: Beda-beda ya.
2: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
1: Dari Kang Soleh.
2: Gua apa? Komentar Kang Soleh gua apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
2: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
1: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu.
2: Terus
1: waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Lupa Kucakar ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
2: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang Soleh tuh, Soleh Soleh. Bener namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
2: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi
2: ya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
2: Dan udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
2: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
2: Cipalnya ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
2: Lila Riperton, ada
0: Eka Indah
2: Susanti,
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Dan
0: boleh dia. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
1: Halo. Di sini.
0: Iya di sini kameranya.
1: Ya, baru menyadari ya.
2: Gue udah suruh madep sono tuh. Udah. April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
2: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
2: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andi Rianto.
0: Best. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
1: Iya lagi.
2: Itu IPN yang sama nyanyi bro.
1: Iya kok bener.
2: Agak mirip gue kan Andi Rianto juga mungkin.
0: Iya ini udah oke. Nanti kita bakal pas ya teman brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio. Rio Tobelli. Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
1: Glorious ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa berapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Keren.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us. Glory. Wih
0: keren.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lo nggak di musik itu nggak sampai waktu itu seperti ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
2: Iya. Yeah, oh, yeah. Di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya, 10
1: tahun. Mereka nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya wah memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto? Angga
1: Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya, apa namanya, sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan. Sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak, itu enggak langsung satu arah, ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh kak.
1: Oh,
2: jadi sempat Mas Andi nanyain, Rio mau diapain gitu kak, ya ampun.
1: Wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya, jadi enggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya involved gitu.
2: Iya, akhirnya aku minta, bukan minta gimana ya kak, bahasanya. Kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi jadilah musik yang
1: gokil. Berarti aransemennya Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan dari
0: urunan, iya benar.
1: Usulnya Wong Jawa iki lho.
0: Iya, Wong Jawa. Iki Wong Jawa.
1: Itu jadi buat nusa isin-isin. Masa ini iki gak diru keneng ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio itu juga ada ambil bagian.
0: Iya. Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai itu langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan enggak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya.
2: Heeh.
0: Oke.
1: Yang nyetain ada Mahalini juga.
0: Happy Andromeda.
1: Jayan Prayas ya.
0: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Selina itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung ngakak kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng gitu. Beda.
0: Iya benar-benar.
2: Langsung kayak band banget gitu. Oh, itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya
2: dari awal ya. Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Oh KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
0: World Champion. Oh, wow.
1: Sabrina juga enggak salah itu juga ya, buat sih?
2: Apa
1: beda
2: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman masih ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline ini berapa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah.
1: Selasa
2: kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Mini lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya di mana?
2: Key select. Terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Denis juga.
1: Denis.
2: Okay. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus ya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada satu pilih satu. Siapa yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi semuanya gitu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk,
2: harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus nih.
1: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes.
2: Udah.
1: Itu juga.
0: Itu
1: pengalaman sih. Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum nggak.
1: Baru kali itu ya.
2: Deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu. Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan. Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya. Ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya,
2: benar-benar.
1: Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Yang gak bisa, ya sulit untuk samain.
0: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya kasih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di RLC Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh. Langsung mau. Ke WhatsApp juga boleh
1: gitu. Sekarang ya. Kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya. Mm.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke. Okay. Bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh.
1: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kalau waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya dulu ya, benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar
0: betul.
1: Biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lele Manino?
2: Ah iya itu juga.
1: Kita yang nyebut.
2: Gimana sih? Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Ini
1: namanya Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih aja pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah semua sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kaigun yang dibuat Kaigun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kaigun akhirnya kayak mungkin dinotis tapi nggak yang gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Waktu di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rio juga kayaknya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi, ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman. Semuanya glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku, pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. Okay.
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi emang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya. Bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Aulia,
1: ditungguin ini.
0: Aulia, durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam ini. Ini bukan suruh bikin lagu, suruh nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, oh kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga. Aku sama Eki sama Kak Jus bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang paling berubah. Agak berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
0: Kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
0: Pasti ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
0: Ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika. Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari. Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak. Karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datengin, dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Benar, kak. Dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious, semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio
1: itu
2: sampaikan ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya. Sumpah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Wisil.
1: Gokil.
0: Kita enggak in frame nanti. Thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam nih. Gimana kabar kamu teman Pro 2, jiwa dan raga? Masih aman, masih semangat, atau mungkin udah mulai galau nih di jam segini? Aduh, jangan ya teman Pro 2. Tapi gimana ya, aku tuh nyuruh kamu jangan galau, tapi malam ini temanya bisa jadi bikin kamu malah galau teman Pro 2. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf lahir dan batin. BTW sebelum aku kasih tahu temanya, aku mau ngucapin welcome dulu. Selamat datang di program kesayangan kita setiap malamnya, hanya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ada Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Dan tentunya di jam-jam rawan overthinking kayak gini, malam ini kita bikin makin overthinking ya. Kita bakal speed the fact tentang satu fenomena yang ini fenomena yang selalu dirasakan sama anak muda zaman sekarang, terutama anak muda yang bingung. Kita bakal bahas yang namanya HTS atau hubungan tanpa status nih teman Pro 2. Mungkin kamu sering banget dengar atau bahkan ada yang pernah ngalamin sendiri gak nih hubungan tanpa status? Kalau pernah teman Pro 2, buruan sharing cerita kamu di live kita sekarang di TikTok di pro2.tarakan. BTW sedikit ini dulu ya, pembukaan dulu buat kamu yang bingung HTS itu kayak gimana konsepnya. Yang pertama, mau dibilang temen tapi kok treatmentnya itu lebih daripada temen gitu. Perlakuannya udah bisa dibilang ini kayaknya lebih daripada temen deh. Udah bisa bikin kamu bingung membedakan teman atau enggak. Contohnya, tiap pagi dia ngucapin kamu selamat pagi, udah bangun belum? Terus malamnya pasti udah nanya, udah makan belum? Lagi ngapain? Hari ini gimana? Dan kalau mungkin kamu pernah jalan bareng, udah mulai ada skinship yang sebenarnya itu enggak perlu, tapi itu tetap dianggap sebagai teman Pro 2. Aduh, pusing kan? Aku pun pusing sih sebenarnya. Dan yang paling penting adalah mau dibilang pacar, tapi statusnya ini masih buram, gak ada komitmen, dan gak ada kepastian. So, buat kamu yang udah paham HTS itu kayak gimana, welcome to the situationship club ya teman Pro 2. Waktunya kamu sharing cerita kamu bareng aku Ocha di 107 FM. Dan tentunya bisa juga kamu nikmatin ya siaran hari ini dengan request lagu kesayangan kamu hanya di live kita Pro 2 Detarakan. Tinggal gabung aja terus komen ya nama penyanyi dan judul lagunya, pastinya bakalan aku puterin teman Pro 2. Oke, okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Segi Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, welcome back di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Wah, teman Pro 2, I'm so happy hari ini. Karena pembahasannya jujur seru banget ya, tentang HTS. Dan honestly ya, HTS itu bisa dibilang kayak friendzone, tapi yang agak premium dikit, teman Pro 2. Kamu dapet fasilitas pacarannya, tapi tidak ada jaminan keamanan, alias gak ada asuransinya nih. Lebih ke vibes-nya aja. Dan kalau dibilang sih gimana ya, apakah lebih menyiksa HTS-an atau friendzone? Lebih nyiksa HTS kalau menurut aku. Karena haknya itu minimal, tapi cemburunya itu bisa maksimal, teman Pro 2. Kayak kita punya hak untuk nanyain dia juga gak ada, hak untuk ngatur-ngatur juga gak ada gitu kan. Terus hak untuk khawatir, bahkan cemburu itu gak boleh. Tapi kalau soal cemburu ya, meskipun itu gak boleh, agak susah untuk dibendung gitu. Kalau ngelihat doi jalan sama yang lain, atau mungkin udah ngelihat gelagat-gelagatnya, ini kayaknya dia punya orang lain deh selain aku gitu, yang diajak ke teman Pro 2. Wah, itu bisa kebakar ini ya hati. Gak cuman hati, mungkin sampai kepala kamu juga bakalan ikut kebakar nih. Apalagi pas tahu dia jalan sama orang lain. Waduh, pasti cemburunya itu setengah mati, teman Pro 2. Tapi pas kamu mau marah, kamu tuh kadang nahan diri sendiri. Kenapa nahan? Karena otak kamu tuh auto ngingat bahwa hubungan ini kan gak punya status ya. Jadi sadar diri aja deh, gak punya hak kamu yang untuk larang-larang ataupun cemburu. Dan emang bener sih, teman Pro 2. Jadi maaf ya kalau kamu agak sedikit tersinggung malam ini, karena tema kita yang lumayan bikin pusing dan bikin hati ini sakit gitu. Tapi ya udahlah, teman Pro 2. Namanya juga HTS gitu kan. Kamu bingung, dia bingung. Nanti kalau udah di surga, kata Aldi Taher, baru kita gak bingung. Jadi buat kamu yang malam ini masih bergabung bareng aku di 107 FM, jangan lupa untuk mampir juga di live kita di Pro2.tarakan kalau kamu punya cerita atau pengalaman tentang HTS nih, teman Pro 2. Karena aku penasaran banget mau tahu cerita atau kisah kamu malam ini. Dan sambil nemenin kamu tentunya bergabung bareng aku di live maupun di siaran kita di 107 FM, kita sambil dengerin lagu-lagu requestan teman Pro 2 yang dari tadi udah nungguin aku puterin lagu kesayangan mereka. Kali ini ada Fajar Nur, Salah Apa Aku, kemudian dilanjutkan dengan Rio Laskar dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, kemudian nanti ada juga dari Pamungkas dengan Monolog. Check this out.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini, nongki bareng kita.
2: Di Cerita Bareng Pro 2,
1: ceritakan ceritamu.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, back again bersama Ocha. Masih di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Nah, kita balik membahas tentang tema kita nih yang malam ini. Mohon maaf kalau kamu tersinggung ya, tapi wajib banget dibahas karena banyak anak muda yang terjebak yang sama namanya HTS alias hubungan tanpa status. Ya, alasannya sih klasik-klasik semua nih, atau bisa dibilang template ya. Yang penting jalanin aja dulu daripada gak sama sekali. Aduh, itu template banget gak sih? Jawaban orang yang bingung. Padahal tuh, mungkin dalam hatinya atau dalam hati kamu, kamu pasti paling tahu ya, yang mana yang jadi milik kamu, yang mana yang bakal kamu lepas, dan mana yang bakal kamu ikhlasin gitu. Kapanpun orang yang bakal menempati hati kamu, teman Pro 2, itu sudah datang, kamu harus siap-siap juga menerimanya dan harus siap-siap melepaskan hubungan tanpa status kamu. Tapi kalau melepaskan tuh harusnya yang punya status aja gak sih? Kalau gak punya, apa coba yang mau dilepaskan? Aduh, nyinggung lagi nih, mohon maaf ya. Jadi yang pasti teman Pradua, buat kamu yang lagi kejebak di zona HTS ini, apa sih teman Pradua yang bikin kamu bertahan sampai sekarang? Apakah karena terlanjur sayang atau karena kamu takut nih kalau diminta kepastian dia bakalan menghilang atau langsung ghosting kamu? Ayo, siapa tahu kamu punya alasan tersendiri nih kenapa kamu tetap stay tune, tetap stay di hubungan tanpa status ini, teman Pradua. Padahal mungkin beberapa kali sudah nyakitin kamu, tapi kamu tetap bertahan dengan alasan yang mungkin gak semua orang pahami gitu kan. Jadi buat kamu yang punya pengalaman

PS nih selama ini teman Pradua dengan doi kamu yang masih bingung hubungannya mau dibawa kemana, boleh komen dan bergabung bersama kita di live TikTok Pro2.tarakan. Atau buat kamu yang pengen dengerin aja nih, bisa stay tune terus di 107 FM atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya yuk. Ada dari Anggi Carvalho dengan Remuk. Seperti biasa, requestan spesial dari Kak Zulia. Langsung aja check this out.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep. Mencari tempat untuk bertemu.
0: Cakep. Sini nongki bareng kita
1: di Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pradua. Ceritakan ceritamu. Tujuh Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pradua. Well, gak kerasa sudah sampai di penghujung kebersamaan kita malam ini di Cerita Bareng Pradua, ceritakan ceritamu. Dari semua komentar teman Pradua yang masuk di live TikTok kita tadi terkait HTS, jujur aku terharu sekaligus pengen ketawa sih jujur ya. Ternyata banyak banget dari kalian yang suka rela jadi relawan di hubungan HTS atau hubungan yang abu-abu ini. But teman Pradua, sebelum aku benar-benar selesaiin acara kita Cerita Bareng Pradua, ada satu hal yang pengen aku bilang ya. Berada di zona HTS itu emang nyaman sih jujur. Gak ada tuntutannya dan gak ada apa ya teman Pradua, gak bikin kita pusing gitu kan dengan segala kewajiban dan lain-lain. Tapi kamu juga harus ingat kalau hati itu berharga teman Pradua. Hati bukan hanya sebagai tempat singgah sementara buat orang yang hanya ingin dapat benefitnya aja dari kamu tanpa mau berbagi tanggung jawabnya. Jadi kalau emang beneran dia itu sayang sama kamu, dia beneran cinta sama kamu, pasti dia bakal kasih kejelasan, gak hanya modal harapan aja. Oke, semoga setelah Cerita Bareng Pradua malam ini teman Pradua menemani kamu, kamu jadi makin yakin hubungan HTS-nya mau dibawa kemana. Well, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku, baik itu di 107 FM dan tentunya terkhusus buat teman-teman Pradua yang bergabung di live TikTok kita di pradua.tarakan. Aku senang banget karena tadi sempat tembus 33 orang loh yang stay tune di live aku, tumben banget nih. Mungkin temanya lagi pada relate ya sama kalian, jadinya rame yang gabung. Thank you so much. Dan aku mau ingetin teman Pradua, Cerita Bareng Pradua selalu hadir di jam yang sama, jam 9 sampai 10 malam. Hanya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan pastiin teman Pradua, kamu tetap stay tune hanya di sini di Pradua FM, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Well, kalau begitu Pradua, Cerita Bareng Pradua pamit dulu dari ruang dengar kamu. Ketemu lagi di tema-tema seru lainnya. Bye.
1: Kamu baru aja join Cerita Bareng Pradua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau, malam.

Teman Produa, selamat malam. Selamat malam dan selamat datang untuk kamu yang lagi dengerin suara aku dari balik selimut kamar kamu. Ya mungkin teman Produa, malam ini kamu sudah mulai bersiap untuk tidur. Bahkan mungkin matanya sudah sayup-sayup nih sambil menatap langit-langit kamar. Atau mungkin teruntuk kamu yang masih di perjalanan pada malam hari ini, ketemu lagi ya bersama aku Ocha, yang bakal nemenin kamu di ruang dengar sampai jam 11 malam nanti. BTW teman Produa, jujur gak kerasa ya, waktu yang kita jalani ini ternyata diam-diam berjalan cepat sekali. Kamu sadar gak sih, malam ini ternyata kita sudah hampir tiba di penghujung bulan Juni, yang artinya setengah tahun 2026 sudah lewat begitu saja dari hidup kita. Jadi malam ini di jam 10 lewat 13 menit ini, aku mau ngajak kamu untuk melihat kembali target kita yang sudah kita susun ketika awal tahun. Kita lihat gimana perjalanan kita selama setengah tahun belakangan ini. Jadi pastiin ya, kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune hanya di 107 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, kembali lagi bersama Ocha masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Dan sekarang coba deh ingat-ingat lagi, 6 bulan lalu pas di awal tahun 2026, waktu itu apa sih kira-kira yang pengen banget kamu inginkan? Apa-apa aja nih resolusi yang kamu tulis, entah itu di HP atau mungkin yang sempat kamu semogakan di dalam doa kamu. Mungkin ada beberapa ya yang udah kecentang, tapi aku yakin sih pasti banyak juga tuh rencana yang tiba-tiba harus berbelok arah. Ada ekspektasi yang patah, ada jalan yang tiba-tiba ketutup, atau mungkin ada kehilangan yang gak pernah kamu duga sebelumnya. Sebenarnya kita paham dan kita rasa, kenapa ya hidupku jalannya gak sesuai sama rencana banget? Well, kita renungkan sebentar ya, sambil mendengarkan lagu berikut ini.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Akhirnya teman Pro 2, setelah kita renungkan tadi bersama, jadi sadar kan? Kalau di 6 bulan belakangan ini, emang jujur gak mudah sih. Aku tahu banget, ada malam-malam di mana kamu bisa biasa nangis sendirian di pojokan kamar sampai dada kamu sesak. Tapi tetap aja, besok paginya kamu harus tetap pasang senyum paling ramah di depan orang lain. Mungkin ada juga tuh hari-hari di mana kamu ngerasa capek banget secara mental dan pengen nyerah aja. Tapi ya isi dompet dan tanggung jawab memaksa kamu untuk terus melangkah. Di sini kita sadar ya, bahwa dunia luar mungkin cuma ngelihat hasil akhir kamu malam ini. Tapi teman berdua, di sini aku cuman mau bilang, aku tahu kok kamu sudah melewati banyak hari yang berat sendirian. Jadi semangat terus ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Well, teman Pradua, mungkin kita bisa semua sadari bahwa melewati semua badai, air mata, dan hari-hari melelahkan dari bulan Januari hingga Juni ini, nyatanya teman Pradua, kamu tetap bisa sampai di malam ini. Kamu masih kuat dan masih bisa menjalani hari-hari seperti biasanya. Ini artinya bahwa kamu itu sebenarnya jauh, jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Kamu sudah berhasil melewati setengah tahun ini dengan sangat hebat. Meskipun jalannya tertatih-tatih. Jadi teman Pradua, aku mau kamu gak usah cemas selama 6 bulan ke depan. Kalau yang kemarin bisa kamu lewati, sisa tahun ini pun aku yakin kamu pasti bisa melewatinya. Dan pastinya terima kasih banyak buat kamu yang sudah pinjamin telinga kamu selama 1 jam ini. Semoga tidur kamu malam ini lebih nyenyak dan hatimu terasa sedikit lebih ringan setelah menyadari betapa hebatnya diri kamu. Kalau begitu teman Pradua, aku Ocha pamit dulu ya dari ruang dengar kamu. Selamat tidur dan sampai jumpa lagi.

0: Ya.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
0: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
0: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi nggak mood, aku mau
1: pun.
0: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, di mana album Mandalika dari Ciloka merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakatnya itu bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Dan di mana Teman Produa melalui program akselerasi ini, ya tentunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin sekali memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Ciloka merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, di mana Teman Produa musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja Teman Produa yang dimana sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang tetap stay tune di pada hari ini. So, teman Pro 2 ya, di mana aku ada informasi tentang kamu dan yang pasti buat teman Pro 2 juga yang lagi beraktivitas hari ini, semoga aktivitasnya lancar. Kita next informasi, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas teman Pro 2 industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan juga The Box. Langkah ini tentunya merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih teman Pro 2 ada Rival Himran dan juga The Box Band yang dimana merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern.